96.9 FM. Bono mo aye nya sede ye kosi e funu no. Ye kwani nya nya nya nya nya nya nya. Ye kwani nya ye kwani nya. Bono guta Mexico